Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kata ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa jua yang akan disampaikan ataupun apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita ini bersama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apabila sebut pasal nafsu, sebagai manusia memang indah dapat kita nafikan, ianya memang ada dalam diri kita ini masing-masing. Dan kita ini juga menyedari akan kesannya dalam kehidupan kita ini, sama ada

menjurus ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita ketahui, biasanya kesan nafsu itu akan membawa kita menjurus ke arah kejahatan. Tapi dalam masa yang sama, perlu juga kita sedari nafsu ini boleh kita kawal menjurus ke arah kebaikan asalkan kita memiliki iman yang mantap. Ingatlah, tanpa kawalan iman, pasti nafsu itu akan mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan dan kejahatan dalam kehidupan kita. Contohnya, lidah yang dapat dikawal untuk berkata-kata ke arah kebaikan, suka mengumpat, memburuk-burukkan orang lain, memfitnah orang, menghina orang dan sebagainya. Manakala mata contohnya suka melihat perkara-perkara yang indah baik, melihat cerita-cerita yang maksiat, suka melihat kejahatan orang dan sebagainya. Jadi dengan iman, insya-Allah semuanya itu akan dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk memastikan kita ini mampu untuk mengawal nafsu kita ini, maka kita perlu pastikan iman kita ini sentiasa dalam keadaan mantap. Sebab nafsu ini pandai turun naiknya kita ini. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini memastikannya dan menjaganya selalu seperti mana yang disarankan oleh agama Islam. Ingatlah, kalau kita ini lalai, maka mudahlah nafsu menguasai kita ini. Dan kalau ia sudah menguasai kita ini, maka mudahlah ia untuk berganding dengan musuh utama kita ini, iaitu syaitan. Dan apabila kedua-duanya ini berganding, maka ia akan berusaha merosakkan iman dan maruah kita ini. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kita ini seperti mana sabdanya yang bermaksud, orang yang berjihad itu ialah mereka yang berjihad menentang nafsunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jelas, menentang dan melawan nafsu ini adalah termasuk dalam kerja jihad kita ini sebenarnya. Bahkan jihad ini memerlukan kita ini untuk benar-benar fokus menentang nafsu kita ini dibandingkan syaitan. Sebab nafsu itu ada dalam diri kita ini sendiri dan hanya kita ini sajalah yang mampu untuk mengawal dan melawannya. Walau bagaimanapun, ianya bukan sesuatu yang mudah. Sebab dapat kita ini perhatikan ramai di kalangan kita ini yang indah berusaha benar-benar untuk menanganinya dan apatah lagi menentangnya. Contohnya saja dari segi berpakaian. Tani dapat saksikan betapa ramai di kalangan kita ini yang memakai pakaian yang indah mengikut apa yang dikehendaki oleh agama. Dan macam mana juga dengan pergaulan, keyakinan, keinginan, kemahuan dan sebagainya. Banyak menjurus ke arah kehendak hawa nafsu. Dan akhirnya apa yang berlaku? Berlakulah perkara-perkara yang indah diingini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi macam mana caranya kita ini melawan nafsu kita ini? Untuk menjawab persoalan itu, di sini ingin saya kongsikan bersama kita di antara langkah-langkahnya seperti berikut. Satu, kita ini perlu belajar mengenai sifat nafsu dan kesannya. Perkara ini penting sebenarnya untuk kita ketahui. Sebab dengan mengetahuinya, kita ini akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan, ia juga akan menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini akan kesannya terhadap diri kita ini sehingga menggerakkan hati kita ini untuk menjauhinya kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ialah membina kesedaran dan keazaman yang tinggi. Memiliki ilmu tentang sifat nafsu dan kesannya saja sebenarnya belum mencukupi tanpa adanya kesedaran dan keazaman yang kuat dalam hati kita ini. Sebab ilmu bukan sekadar pengetahuan dan kefahaman semata-mata, tapi ia perlu jadi praktikkan ataupun diamalkan. Kemudian yang ketiga ialah mempraktikkan ilmu. Tahap ini sebenarnya adalah tahap yang paling payah, namun ia penting untuk kita ini laksanakan. Sebab itulah ia memerlukan kekuatan dan dorongan yang kuat dalam diri kita ini. Kenapa? Sebab apa yang disukai oleh nafsu adalah sesuatu yang disukai oleh diri kita ini sendiri. Contohnya, ramai di kalangan kita ini yang tahu solat itu wajib, tapi masih ramai di kalangan kita ini yang melalaikannya. Sebab kalah dengan kehendak hawa nafsunya sendiri. Semua ini adalah disebabkan belum adanya kemahuan dalam diri kita ini, walaupun kita ini sudah mengetahuinya. Tapi dengan mempraktikkan ilmu, barulah kemahuan akan hadir dalam hati kita ini. Dan yang keempat ialah terus konsisten ataupun istiqamah melawan hawa nafsu kita ini. Dalam perkara ini, saya terkenang kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, nafsu ini akan dapat dikalahkan dengan tergesa-gesa. Kehendaknya yang tidak boleh ditekan sekaligus, melainkan dengan cara ditahan secara bertahap-tahap. Maksudnya dilakukan secara

0: sedikit demi sedikit. Tetapi istiqamah, yakni berterusan. Perkara ini jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud amalan yang baik ialah amalan yang berterusan sekalipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Bila pukul 6.47 menit pagi, kita bersama dalam Ekspresi Pagi. Menemani Auda ya, sejak 6 pagi tadi saya Fidelia sehingga pukul 10 pagi nanti. Baiklah, untuk memudahkan Auda mengikuti siaran nasional FM untuk hari ini Selasa 17 Rabiul Akhir bersama dengan 29 September 2026 Masihi. Dikongsikan antara pengisian yang telah pun kami susun. Ya, dalam Ekspresi Pagi saja selepas berita perdana 7 pagi nanti, dikongsikan maklumat cuaca diikuti dengan maklumat air pasang surut. Sementara itu, selepas berita 8 pagi nanti akan ada Dunia Hari Ini dalam Sejarah, juga ada petikan berita online dan insyaAllah laporan aktualiti. Sementara itu, selepas berita Sukan 9 pagi, insyaAllah akan ada sudut wawancara disusuli dengan secuit fakta dan juga beberapa info-info semasa. Manakala itu, dalam segmen Inspirasi 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari nanti diisikan dengan dari kampung ke kampung, kita ke daerah Tutong pada kali ini bersama rakan penerbit ya, Haja Siti Maria. Sekitar 10.20 minit pagi. Sementara itu, Lestari Budaya ke udara pada pukul jam pada jam kedua ya, Inspirasi kira-kira 11.15 minit pagi. Dan diikuti dengan Lintasan Sejarah pada sebelah tengah hari pula akan ada Permata Ibunda. Dalam segmen Serambi Petang pula, satu tengah hari hingga pukul 5 petang nanti, diisikan sekali lagi maklumat cuaca pada jam pertamanya, manakala pada jam kedua akan ada info kesihatan, budaya dan tradisi dan juga info kerjaya. Dan setelah Auda ikuti berita 3 petang, sejenak kita dengarkan kunci kata. Sementara itu, info daerah menemui Auda bersama rakan-rakan di daerah Brunei Muara, Tutong, Temburong dan juga daerah Belait sekitar 4.15 petang nanti. Dalam segmen Variasi Senja pula, 5 petang secuit fakta diikuti dengan Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Terapi Nasional ke udara pada pukul 6 petang. Pada pukul 6.13 petang pula kami bawa Auda untuk mengikuti sana langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. 7.45 minit malam, Tamadun Islam. Sementara itu, dalam segmen Ritma Malam ya, 8 hingga pukul 10 malam nanti akan ada budaya dan tradisi yang kami siarkan sebagai senar ulangan 8.15 minit malam, dan setelah itu juga ada senar ulangan dari kampung ke kampung ke daerah Tutong pada kali ini ya. Selepas berita ringkas dunia 9 malam pula akan ada Lestari Budaya juga disiarkan sebagai senar ulangan, dan begitu juga Lintasan Sejarah sekitar 9.30 minit malam. Bacaan Surah Yasin menutup tirai ritma malam pada malam nanti, iaitu sekitar 10.30 minit malam. Itulah tadi Auda, antara pengisian akan dapat Auda ikuti di sepanjang Nasional FM ke udara hari ini, Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi.
1: Tonton dan puan-puan, aplikasi terkini RTB Go semakin berinovasi, bervariati, informatif dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
2: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Pegangan MIB diterapkan pendidik kekal menjadi terus utama menempuhi kemajuan teknologi. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang dipercayai.

0: Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei ke-12 yang diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Osman. Juga hadir Yang Amat Mulia, Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, serta setiausaha-setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di lapangan terbang antarabangsa Changi dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku menteri bertanggungjawab bagi hal ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Qamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Sempena ulang tahun penubuhan ke-35 Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat. Majlis berlangsung di Jami Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah diikuti dengan bacaan Surah Yasin dan doa kesyukuran. Pegangan Melayu Islam Beraja MIB serta nilai murni yang diterapkan oleh pendidik terdahulu kekal menjadi teras utama yang perlu dipertahankan walau setinggi manapun pencapaian dan kemajuan teknologi masa kini. Yang Berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menegaskan perkara itu semasa Majlis Ramah Mesra sempena sambutan Hari Guru 2026 baru-baru ini.
1: Itu kita ni bersikap jujur, amanah, ikhlas, kasih sayang, hormat menghormati di antara sesama kita. Itulah walau di mana kita ni, walau tinggi manapun pendidikan kita, walau di manapun, ini yang patut kita ni kekalkan dari zaman ke zaman.
0: Inovasi dan teknologi kecerdasan buatan AI menuntut disiplin serta pemikiran jitu, manakala bimbingan guru terdahulu mampu membentuk ketahanan mental dan adab berintegriti generasi bangsa. Ikuti pendekatan bersama Dayang Mahani binti Haji Abbas dan Awang Haji Manan bin Ratu.
2: Jadi denda dan teguran itu sebenarnya melatih mentaliti. Mentaliti kita ni untuk tidak mudah kalah. Growth mindset dan membaiki kesilapan kita dari kesilapan kita ni.
3: Kita ni harus berpandangan ke depan di mana ilmu pendidikan ketika ini adalah bermaksikan juga ilmu AI.
0: Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang wajar dan dipercayai dengan pengguna mempunyai keyakinan dan pihak perniagaan yang bertanggungjawab dapat terus berkembang. Pasaran domestik yang berfungsi dengan baik juga menggalakkan pelaburan, memupuk inovasi dan pertumbuhan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi dan Perdagangan semasa Forum Hari Pengguna Kebangsaan, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis berlangsung di kementerian tersebut. Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin juga menekankan peranan penting pengguna dalam menyumbang kepada pasaran yang selamat dengan membuat pilihan yang bijak dan bermaklumat serta melaporkan sebarang isu pengguna jika diperlukan. Forum dihadiri oleh 150 peserta bagi meningkatkan pemahaman mengenai sistem keselamatan produk serta langkah-langkah untuk memperkukuh keyakinan terhadap pasaran di negara ini. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian dan soal jawab. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
4: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
0: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Pembangunan Belia menganjurkan pameran Style District 2026 yang memberi fokus peralihan daripada pembelajaran dalam bengkel latihan kepada pengalaman perniagaan sebenar. Pameran berlangsung sehingga esok di setiap poin berakas. Petang kemarin diadakan majlis pelancaran yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 11 pempamer terdiri daripada alumni Pusat Pembangunan Belia termasuk mahasiswa Universiti Teknologi Brunei serta usahawan belia terlibat dalam pameran tersebut. Pameran memberi ruang kepada pelatih pusat, graduan dan alumni dalam bidang teknologi reka bentuk fesyen untuk meningkatkan jualan serta berhubung langsung dengan pakar dalam industri serta orang awam. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pada pukul 11 pagi hingga 9 malam. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB mengadakan program taklimat dan pengaktifan Brunei ID. Program berlangsung kemarin di kolej berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan rais Kupu SB. Program bertujuan mendukung usaha kerajaan dalam memperkasa transformasi digital negara serta melahirkan masyarakat yang lebih celik teknologi dan peka terhadap keselamatan identiti digital. Juga diadakan sesi pengaktifan akaun Brunei ID bagi warga kolej berkenaan. Ikuti perkongsian dua mahasiswa Kupu SB, Awang Muhammad Syahrudini bin Juni dan Dayang Irdina Firzanah binti Muhammad Iqbal mengenai program tersebut.
5: Pentingnya Brunei Idea ni sebagai salah satu identiti kebangsaan kita ni. Lebih-lebih lagi dengan cabaran semasa iaitu artificial intelligence dan maklumat di hujung jari. Jadinya maklumat-maklumat peribadi kita akan lebih mudah terdedah jika kita tidak menjaganya dengan berhati-hati.
6: Pengesahan identiti yang boleh dilakukan secara digital. Selain itu, pengesahan dengan biometrik dan yani dapat juga disimpan.
0: Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB mencapai satu lagi mercu tanda penting setelah diiktiraf sebagai kru kabin terbaik Asia 2026 semasa Majlis Gala Anugerah Pelancongan Dunia Asia, Oceania dan Lautan Hindi 2026. Majlis berlangsung di Crossroads, Maldives yang mengimpunkan beberapa organisasi pelancongan dan perjalanan terkemuka dari seluruh Asia, Oceania dan kawasan Lautan Hindi bagi meraihkan kecemerlangan dalam industri berkenaan. Ia merupakan pengiktirafan kelima untuk RB sejak tahun 2020 sekaligus mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai salah sebuah syarikat penerbangan terkemuka di Asia dari segi kecemerlangan perkhidmatan dan komitmen dalam mempromosikan negara Brunei Darussalam kepada pengunjung di seluruh dunia.

0: Pusat Pekerjaan Brunei, PPB di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan berlangsung di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria Daerah Blaid pada 1 hingga 3 Oktober. Acara diteruskan di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di Daerah Temburong akan diadakan pada 10 Oktober di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di daerah Brunei dan Muara daripada 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2 Bredex Jerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat ditutup sementara daripada pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai 106 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut hubungi PPB melalui aplikasi WhatsApp di 7291785 atau 8239933. Buku panduan acara tersebut juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.jobcenterbrunei.gov.bn. Kerja-kerja penyucian tangki akan dilaksanakan di Tangki Air Bukit Ambok 1 bermula pada pukul 8.30 pagi ini. Berikutan itu, bekalan air ke Mukim Pekan Tutong, sebahagian Mukim Keriam dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah ataupun terjejas sementara. Sebarang aduan dan pertanyaan, hubungi talian Darussalam 123. Separuh jalan di kawasan Jerudong Park ditutup sementara secara berperingkat selama 5 bulan bagi pelaksanaan projek membaik pulih jalan raya. Sepanjang tempoh berkenaan, laluan masih boleh digunakan tetapi hanya separuh daripada laluan jalan raya secara berperingkat akan ditutup. Para pengguna jalan tersebut disaran untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif terutama waktu sibuk. Para pengguna jalan raya tersebut juga dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Pegangan MIB diterapkan pendidik kekal menjadi teras utama menempuhi kemajuan teknologi. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang dipercayai. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 pagi.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bila pukul 7.24 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada audio pendengar yang baru saja bersama kami di Nasional FM untuk pertemuan kita pada hari ini, Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Kita berada di hari ke-272 ya, dan minggu ke-39 di tahun Masihi 2026. Bersama dengan Faizal Tahir sebentar tadi, Adrenalin. Adrenalin membantu kita menjadi lebih peka dan juga bersedia ketika berdepan situasi yang mencemaskan atau mencabar ya. Tapi jangan juga lupa, walaupun adrenalin ini membuatkan kita rasa lebih bertenaga, keselamatan ya tetap diutamakan. Jadi pagi ini hadapi cabaran dengan tenang, kawal emosi dan juga gunakan tenaga dengan perkara yang bermanfaat. Dan kepada awak yang berada di jalan raya pula, bila memandu dalam keadaan terkejut, cemas ataupun tertekan ya, maklumlah mungkin ada beberapa insiden ataupun kenderaan yang keluar simpang secara meluru. Jadi ini juga boleh mengeluarkan adrenalin dari tubuh kita ya, menyebabkan degupan jantung berdegup dengan lebih cepat dan menjadikan kita menjadi lebih berjaga-jaga ya. Jadi senantiasa tenang di jalan raya dan juga jaga jarak kenderaan awda dengan kenderaan yang berada di hadapan awda. Di samping, patuhi had laju dan juga utamakan keselamatan. Jadi selamat sampai ke destinasi awda pada pagi ini. Dan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Baiklah, sudah selepas ini akan saya kongsikan maklumat cuaca.